Baiklah, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang masih menyapa Harmon FM. Ini daripada fikiran Old Trafford, sekeluarga yang berada di kampung Lugu, Skip Danah Kurnia, Rakjati Lugu ya. Terima kasih mendengarkan Harmon FM ketika ini. Kata mereka cuaca di sana alhamdulillah

Baik ya. Baik, ini pula juga pengiran online menyapa Harmon FM. Terima kasih pengiran. Baik, ini pula daripada BFF tersayang Hajah Nani, Wanda dan Ananang. Ya, ucapan tahniah juga diterima.

Ini pula, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, happy birthday. Sana helwa buat suamiku yang tercinta dan baba serta nenek kami yang kami sayangi selalu, iaitu Mat Dun bin Abdul Rahman atau Donglah, yang ke-6 tahun ya hari ini, dengan iringan doa buatnya. Ya, semoga Allah sentiasa memuliakanmu, dipanjangkan umur, lagi sentiasa diberkati Allah, sentiasa dalam kesihatan yang baik, berpanjangannya dalam melakukan segala amal ibadah, bahagia bersama isteri yang mencintai dan anak-anak serta anak menantu dan cucu-cucu tersayang. Semoga menjadi suami dan bapa serta nenek yang soleh, diluaskan rezeki, dilancarkan rezeki yang tidak putus-putus, lagi halal dan diberkati, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, amal ibadah diterima Allah dan kelak ya Allah jadikanlah dia sebagai penghuni syurga-Mu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan dari isteri yang selalu mencintai, iaitu Aini Haji Hussein, dari anak dan menantu yang menyayangi, iaitu Nur Diana dan Faizal, Muhammad Nur Amin dan Nur Hayati, Nur Rabiatul Adawiyah dan atau Absah, makan saya, atau Absah dan Muhammad Hamdi, Nur Nabila dan Muhammad Nabil, Muhammad Nur Aiman dan Nur Hana, Muhammad Nur Aman, Nur Akilah dan Adayatullah, Nur Rabiul Rina dan tunang Muhammad Nur Hafiz Zan, juga daripada Basirah ya, juga daripada cucu-cucumu yang selalu menyayangi, iaitu Nurul Fazliyatul Dahiyah, Nurul Fazliyatul Mawadah, Muhammad Faiz Darwis, Muhammad Hadar Al-Iman, Muhammad Haras Al-Iman, Nur Naila Kalarisa, Muhammad Dayan, Muhammad Hayan dan Malisa yang selalu menyayangimu yang berada di kampung. Itulah dia dari kami yang berada di kampung Bolkiabi dan Serdang.

Baiklah, terima kasih juga Din yang berada di Bukit Lumut juga menyapa Harmoni FM di pagi ini. Katanya cuaca di sana di Sungai Liang Lumut ya, alhamdulillah baik, sedikit berawan. Itulah dia. Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Daripada Ismahana di Perumahan Kampung Lugu pagi ini. Oh, tadi yang menghantar anak ke sekolah ya, Nurul Aira Aryana. Ya, katanya jalan tidak begitu sibuk ya. Alhamdulillah lah perjalanan lancar tadi. Dan cuaca baik-baik saja di kawasan Kampung Lugu. Semoga Allah sentiasa mempermudahkan segala urusan ketani hari ini. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih ya menyapa Harmoni FM. Baik, ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Daripada Haji Awang #1963 yang berada di lambat kanan kawasan Dua Negara Brunei Darussalam BC 2515. Ia juga menghantarkan kata-kata ini, hari baru, bulan baru, semangat baru, harapan baru. Ya, hari ini ya, hari baru di bulan Oktober, hari pertama 1 Oktober ya. Teruslah melangkah dan jangan pernah menyerah, jalani dengan penuh kesabaran dan selalu bersyukur saat segalanya diiringi dengan doa dan usaha terbaik. Percayalah, tidak ada yang sia-sia. Wah, cantik kata-katanya. Terima kasih, Haji Awang. Ya, terus lagi ni pula daripada Santi juga menyapa Harmoni FM. Katanya cuaca di Kampung Menengah Temburong, alhamdulillah baik-baik saja ketika ini ya. Daripada Zuleha Osman juga menyapa Harmoni FM atau Nenek Leha yang berada di Kampung Kudang ya.

Ya, bertugas ketika ini sambil yang mendengarkan Harmoni FM. Jaga diri dan keluarga. Semoga kita ini semua sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Semoga sihat-sihat selalu semuanya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Zuleha. Juga menyapa Harmoni FM, awak Azman yang berada di flat Sinarubai. Katanya cuaca di sana cerah ketika ini, ya. Alhamdulillah. Baik, ini lagi ucapan tahniah diterima. Selamat hari jadi, sanah helwa untuk anak bungsu itu Muhammad Abdul Shah Wakil bin Hazrin yang ke-11 tahun hari ini. Dengan doa semoga menjadi anak yang soleh, berjaya di dunia dan juga di akhirat dan membanggakan keluarga suatu hari nanti, ya. Semua doa yang baik-baik untukmu, ucapan dari seluruh ahli keluarga yang berada di kampung Junjungan.

Ini lagi ucapan tahniah diterima selamat ulang tahun kelahiran yang ke-29 ni ya, ditujukan kepada anak anda itu Muhammad Amirul Shah Aizad bin Jasni yang berada di rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong. Dengan ucapan buatnya, semoga panjang umur yang sihat-sihat selalu, dilancarkan segala rezeki dan dikurniakan segala kebaikan yang penuh dengan keberkatan dan keberkahan. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari mama, baba dan adik-adikmu.

Ya, daripada Pak Ngah M. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga Brunei katanya semoga semuanya sentiasa dalam keadaan nasihat selalu kepada yang kepada yang bertugas, yang sahabat bertugas diucapkan semoga lancar semuanya. Baik, terima kasih Pak Ngah M yang juga menyapa Harmoni FM ya di pagi ini. Baiklah, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ucapan selamat hari jadi ditujukan ya kepada nenek tersayang Iti Mentali bin Ahmad. Semoga dipanjangkan umur yang sihat tubuh badan juga sentiasa dalam lindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan daripada cucu Alia Munira dan Alicia Munira yang berada di Rimba. Ya, itulah ya ucapan-ucapan tahniah diterima. Terima kasih.

Ya, sebetulnya banyak lagi ya ucapan-ucapan tahniah diterima dan juga sahabat daripada rakan-rakan WhatsApp semuanya. Baik, sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Nasir Wahab, Terimalah Asmara Keliru, dan selepas itu nanti ada dari Nur Syil Amin pula, Aku Sudah Jatuh Cinta.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Lai, ingat kau si Fazel, kawan Fesco.
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
1: Eh? Bukannya itu sihatkah?
0: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ia becek atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek, bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas setini becek mingguan ni?
0: Bah, bisa aja tu. Sekarang aku buat untuk tani di Bro Health, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

Baik, sudah pukul 8.29 minit pagi. Masih lagi bersama di pagi ini merusi sesegera harmoni. Dan saya Nurida Aniwati akan terus menemani Auda hingga pukul 9 pagi ini nanti. Bagi dikongsikan status terkini kualiti udara yang pada hari ini Khamis 1 Oktober 2026 Masihi, ya, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi yakni JASRI Kementerian Pembangunan ingin memaklumkannya kepada orang ramai ya bahawa bermula 1 September 2026 ya pukul 2 petang laporan kualiti udara laporan kualiti udara di negara Brunei Darussalam telah dipertingkatkan dengan mengambil kira bahan partikulat PM2.5 ke dalam laporan indeks pencemaran udara yakni PSI. Ya, baik, hari ini catatan PSI ya, PM2.5 pukul 7 pagi tadi ya. Ya, daerah Brunei Muara 50, Blight 51, Temburung 14 dan Tutong pula mencatatkan PSI 43. Ya, alhamdulillah baik dan sederhana ya.

Baiklah, terus lagi ucapan-ucapan tahniah diterima. Selamat hari lahir buat Tuan Haji Herna PS, semoga dipanjangkan umur ya, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan tubuh badan, ya, berbahagia bersama keluarga tersayang, sayang hingga ke jannah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikhlas ucapan ini dari Ros Mahani Mawani Biru.

Ini di PM atau PMBA dari Kampung Menumbuk, Sabah, Malaysia. Yang sahabat tugas katanya, ceria selalu sepanjang hari. Terima kasih, Rosmahani.

Inilah ucapan happy birthday dan sana helwah buat menantuku sayang itu Rafiah binti Jambul dengan doa ya, semoga Allah sentiasa mengurniakan nikmat umur yang panjang, lagi diberkati nikmat kesihatan yang berpanjangan, nikmat rezeki yang luas, nikmat iman, kemuliaan, nikmat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, dan semoga sentiasa dalam pelindungan rahmat dan hidayah Allah jua. Amin ya, semoga memperolehi zuriat keturunan yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin. Ucapan daripada babah dan keluarga. Ucapan ini daripada mami, babah dan keluarga yang berada di Meragang. Ini pula selamat ulang tahun yang ke-31. Penubuhan Jabatan Pendidikan Core Curriculum menempuh evolusi, renovasi dan inovasi. Semoga jabatan berkembang terus menerajui segala bentuk kegiatan core curriculum bagi kemaslahatan dan kesempurnaan pembelajaran para pelajar serta guru pembimbing menuju ke arah wawasan 2035. InsyaAllah daripada Cikgu Irwan JPKK.

Dengan juga daripada Ramli HB, menyapa Harmoni FM ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bilangkan tugas katanya. Baik di kawasan Tutong, alhamdulillah cuaca baik. Sedikit kata-kata dikongsikan, jangan memaksa diri menjadi minuman kopi yang disukai banyak orang ya. Tetapi cukuplah sederhana saja. Layaknya menjadi minuman air putih yang tidak ada rasa namun sangat bererti bagi kita semua. Terima kasih Ramli. Baiklah, ini pula ya ucapan tahniah lagi diterima. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Senehelwa, selamat hari jadi buat Babu Nini Jafaria binti Haji Mak Jahid ya, dengan doa buatnya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengenakan umur yang panjang, lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat, ceria di samping orang tersayang. Dibukakan serta diluaskan pintu-pintu rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, juga dijauhkan dari segala macam penyakit daripada perkara-perkara yang tidak diingini ya. Amal ibadah diterima Allah, berjaya dengan cemerlang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Wai, Akila, Karisa dan Maryam.

Pagi, selamat hari jadi buat anak kembar mama tersayang, iaitu Nurul Amalina binti Asad dan Nurul Amalina binti Asad yang ke-33 tahun yang berada di Kampung Kiudang Tutong. Semoga sentiasa dirahmati Allah dan dikurniakan kesihatan dan juga keafiatan yang sempurna, lagi berkekalan, diberikan umur yang panjang lagi berkat, dimurahkan serta diluaskan rezeki, sentiasa dilindungi dari bahaya dan kegembiraan, dan sentiasa dikurniakan kegembiraan yang baik berpanjangan di samping suami dan anak tersayang. Dengan doa yang semoga semakin disayangi Allah, pahala terus bertambah, segala urusan dipermudahkan jua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan dari mama dan baba yang berada di Kampung Kiudang Tutong. Ini pula Sana Helwah, ya. Selamat hari lahir ditujukan kepada Faris bin Hazrin yang berada di Kampung Kupang. Semoga sentiasa dilindungi dan dirahmati Allah, selalu diberikan kesihatan yang baik, ya, juga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, ya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih juga Maria yang berada di Kampung Lumut, yang juga menyapa Harmoni FM. Katanya alhamdulillah cuaca baik saja di sana. Terima kasih Maria. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Selamat hari jadi ditujukan, ya, kepada bapa nenek Mentali bin Ahmad yang ke-72 tahun, ya, hari ini, dengan doa, ya, semoga dipanjangkan umur, dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki, ya, dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan dan juga diberikan keberkatan dalam kehidupan. Ucapan daripada isteri yang selalu menyayangi, itu Mazanah binti Haji Rasid, dan anak-anak serta menantu-menantu dan cucu-cucu yang berada di rumah kembar rimba.

Baik, dimaklumkan sekali lagi seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta akan dipilih ke pentas akhir. Siapakah yang bakal menyerlah? Siapakah yang mampu memukau hati juri? Setiap nada dipertaruhkan, setiap persembahan menjadi penentu. Sama-sama kita dengarkan dan ikuti siarannya pada hari Ahad ini, 4 Oktober 2026 di Harmoni FM. Siri pertama pukul 10.30 pagi menampilkan 15 peserta dan siri kedua pukul 1.30 tengah hari yang disiarkan siri kedua pada pukul 1.30 tengah hari juga menampilkan 15 peserta. Jadi Auda, jangan ketinggalan ya mendengarkan persembahan mereka. Hayati dan nikmati setiap alunan dan kekuatan vokal yang bakal mereka persembahkan. Ya, yang bakal dipersembahkan oleh 30 peserta di pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Satu pentas, satu impian melangkah menuju kegemilangan serlah bakat hebat malar segar. Jadi Auda, jangan lupa ya mendengarkan, mengikuti siaran ya pertandingan Bintang Harmoni peringkat separuh akhir 2026 yang akan disiarkan ya pada hari Ahad ini 4 Oktober 2026. Ya, siri pertama pukul 10.30 pagi dan siri kedua pula akan disiarkan pada pukul 1.30 tengah hari. Ahad 4 Oktober 2026. Baiklah, terima kasih Bro Jinol Hong Hing juga menyapa Harmoni FM. Sama bertugas diucapkan. Baiklah, terus lagi ini pula ya ucapan tahniah. Ya, Senahelwa, selamat ulang tahun khas ditujukan kepada sahabat kami Tuan Haji Nordin bin Haji Saban yang hari ini yang ke-66 tahun. Dengan iringan doa buatnya, semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang panjang, lagi diberkati sentiasa sihat walafiat, ya bahagia bersama isteri, anak-anak serta seluruh ahli keluarga. Amal ibadah diterima Allah dan juga sentiasa gembira di samping apa pun tugasan ya. Ucapan ikhlas daripada semua sahabat Prep 1S BPS 1971. Ya, itulah ucapan tahniah lagi diterima Senahelwa. Selamat ulang tahun khas ditujukan kepada sahabat kami Tuan Haji Nordin bin Haji Saban ya. Hari ini menyambut ulang tahunnya yang ke-66 tahun.

Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi katanya. Ya, selamat tadi jadi buat my first abang Jerry bin Junaidi yang ke-62 tahun ya hari ini. Semoga dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, dipermudahkan rezeki dan dikurniakan umur yang berkat ya. Amin amin amin. Ucapan dari adikmu Yanti dan Tini yang berada di kampung Sungai Kayu Ara, Lumut. Baiklah, terus lagi. Ini pula. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Terima kasih ucapan. Ya, salam ingatan buat mama yang dikasihi selalu di yang berada di Kampung Rimba dengan iringan doa buatnya. Semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang menggunakan mama umur yang panjang, tubuh badan yang sehat dengan pesanan bisai-bisai di rumah itu ya. Ini lupa juga buat peradian-peradian dan keluarga yang berada di Kampung Penabai Tutong yang ia masih menerima rawatan. Semoga dilancarkan segala urusan, diberikan kesembuhan dan ceria bersama keluarga masing-masing. Ikhlas dari Rusni di Tutong. Terima kasih. Baiklah, terus lagi ucapan tahniah ya. Sana Helwa, selamat ulang tahun. Happy birthday buat Mat Dun bin Abdul Rahman atau Donglah yang ke-60 tahun yang berada di perumahan Bolkiabi dengan iringan doa. Semoga Allah sentiasa memuliakan, melapangkan hati, bahagia bersama keluarga tersayang, juga ditenangkan hati, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, kabulkan doa-doa, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan.

dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak diingini. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari Sabri dan Asna di Perumahan Tanah Jambu. Inilah selamat ulang tahun yang ke-58 ya kepada bapa tersayang Awal Murni Bina Tunggal yang berada di Kampung Lubuk Pulau Tutong dengan ucapan buatnya selamat hari lahir bapa. Semoga diberikan kesihatan, dibukakan pintu-pintu rezeki dan kelapangan serta kemudahan. Amin, amin, amin. Ucapan daripada anak menantu dan cucu yang berada di Kampung Rimba Gadong. Baiklah, terus lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas di pagi Khamis. Di pagi Khamis ya. Sentiasa semangat dan ceria selalu. Katanya cuaca dia betul-betul surat ya, kelihatan cerah, alhamdulillah. Mentara kata, jadilah seperti matahari, dilihat orang atau tidak ia tetap bersinar, dihargai atau tidak ia tetap menerangi. Teruslah berbuat baik walaupun tidak dihargai orang, hanya Allah lah yang akan membalas sekejap apapun kebaikan kita. Semoga diamku, sabarku dan doaku menjadi kunci yang baik untuk datangnya segala sesuatu yang indah. Amin, amin, amin. Pantun dihantarkan, harta dunia jangan dikejar, amanah keluarga perlu dijaga. Jujur beramal dengan sabar, Allah mengetahui isi jiwa. Dan satu lagi pantun dihantarkan, bunga melur harum mewangi tumbuh subur tepi halaman. Hadapi ujian dengan tabah diri, tawakal kepada Allah jadi pegangan. Sentiasa bersama Harmoni FM. Terima kasih Haja Beb ya. Cantik tadi pantun dan kata-kata dihantarkan. Ini pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat juga katanya semoga sihat selalu. Cuaca di KB mendung selepas hujan pagi tadi. Dari Bro Junaidi yang berada di Pasar Nikah Kuala Belai. Terima kasih Bro Junaidi. Baiklah, ini pula ya, terus lagi ucapan tahniah happy birthday Sana Helwa. Selamat ulang tahun kelahiran, selamat panjang umur dan sejahtera ditujukan kepada adinda atau buyah Japriah binti Haji Mat Jahid dengan iringan doa semoga dipanjangkan umur, yang dimurahkan rezeki, semoga bahagia selalu bersama keluarga tersayang, juga sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan ikhlas daripada Kakanda Junaidah dan Abang Zaman, anak buahmu, juga daripada anak-anak buah iaitu Nurul Izzati dan Haji Azmi, Bibi dan Nabil, Hazwan, Cucunda, Waki, Wafi, Wajih, Adrian dan Absyar yang berada di Rancangan Perumahan Negara Meragang.

Baiklah, ini bulan selamat tahun jadi yang ke-23 tahun ya kepada awangku Rafidi Adi Hamizul bin Pengiran Nasir. Dengan doa semoga dipanjangkan umur yang sihat tubuh badan selalu dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Ya kami sayang kamu berdua. Ya, ucapan daripada adik-beradikmu itu Pengiran Ikin dan suami Pengiran Hafiz dan isteri abangku Haris, abangku Hirfan dan abangku Hirfan yang berada di Loncangan Perumahan Negara Lumut Terrace. Ini pula Sana Helwah ya, ditujukan kepada Muhammad Safwan Arif bin Muhammad Safri. Dengan doa buatnya, semoga dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan tubuh badan yang baik, juga berjaya dalam bidang pelajaran, sentiasa di bawah lindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan daripada keluarga, familia, Tiji, Tutung tu agaknya ya. Baiklah, terus lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Helwah, happy birthday ditujukan kepada Haji Norma Nasar. Dengan doa buatnya, semoga dipanjangkan umur yang sihat selalu, dimurahkan rezeki, gembira bersama keluarga tersayang, juga sentiasa dalam perlindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada keluarga besar Nasar. Baik, terus lagi. Ini pula ya, ucapan

Baik, selamat tahun ulang tahun buat teman harmoni lama kami, Tuan Haji Hairna PSS. Segala doa kami hadiahkan buatnya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, lagi dirahmati Allah. Diberkati selalu ya, bahagia bersama keluarga yang menyayangi. Semoga diterima semua amal ibadahnya, ya Allah, kelak jadi kelak dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurgamu, juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ucapan ini

Kelas daripada SK Haji Hasna, Rokia Mastuna, Haji Serina, Mariam Haji Jaafar, Mariam Aidi, Salmiah Haji Ahad, Babu M Haji Biba, Zuraima Hasnaim, Pengiran Haji Damit, Pengiran Haji Damit, Pengiran Fatimah dan semua teman-teman lama yang mengenalimu dengan keluarga masing-masing. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat hari jadi ditujukan kepada bapa tersayang Matali bin Ahmad yang ke-72 tahun. Ya, semoga dipanjangkan umur, sihat tubuh badan dan juga sentiasa dalam lindungan Allah. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada anakmu Amutika yang berada di Rimba. Baiklah, ini pula ya, ya, ucapan ditujukan buat keluarga Abdul Sofian bin Wahab serta isteri Nur Azalina binti Haji Ismail, anak buah ya Abdul Hakim, Abdul Alim, Abdul Azim, Iman, Ica, Syazliana serta cucu-cucu yang berada di Rimba Rumah Kembar. Ikhlas dari Rizal 2673 yang berada di Lambak Zalizah 7383. Baiklah, ini pula menyambut ulang tahun yang ke-58 ya. Happy birthday. Selamat ulang tahun yang ke-58 ditujukan kepada Babah Murni bin Tunggal. Semoga Babah sentiasa sihat walafiat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Allah jua. Semoga di usia 58 tahun ini Babah sentiasa diberikan kebahagiaan, ketenangan dan dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, amin ya Allah. Ucapan dari anakmu yang berada di Lumut. Ini pula selamat hari jadi istimewa ditujukan kepada anak kesayangan kami, itu Siti Nur Duratul Majidah binti Haji Rosli. Semoga sihat dipanjangkan umur ya, dimurahkan rezeki, juga sentiasa dalam rahmat dan reda Allah, bahagia bersama suami tercinta dan semoga berjaya cemerlang selalu. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari kami yang menyayangimu, family 9088 Skip Danah Kunir Jati Lambak Kiri. Ini pula selamat hari jadi buat kedari Haji Ramli dengan doa yang semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberkati selalu dunia akhirat. Amin, amin, amin. Ucapan daripada Rana KB. Baiklah, ini pula Assalamualaikum warahmatullahi ya. Selamat hari lahir kepada cucunda Sarah Alia binti Aisamuddin yang ke-6 tahun dengan doa buatnya. Semoga menjadi anak yang soleha, berjaya dan menjadi penenang hati kedua ibu bapa. Ya, ucapan ini daripada nenek-nenek dan semua pakcik dan makcik yang berada di kampung Beribi. Baiklah, ini pula senang helwa untuk adik ipar ya, Hamidah Bakar dan kawan sekolah PAP Masna 1990 Azima Arifin. Semoga sihat walafiat selalu dan berbahagia bersama keluarga tersayang. Ucapan daripada Ayu Lin.

Baiklah, terus lagi ucapan datang yang diterima Senang Hilwa. Selamat ulang tahun. Happy birthday buat kakak tersayang Rosna Haji Ibrahim. Dengan iringan doa abad yang semoga Allah sentiasa memulihkanmu, melapangkan hati, yang bahagia bersama keluarga, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, serta berjaya dengan cemerlang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, amin, amin, amin. Ucapan ikhlas dari adikmu Haji Abu Bakar Ahmad Haji Ibrahim dan keluarga. Baiklah, ini pula. Ya, terus lagi rakan-rakan WhatsApp menyapa. Terima kasih semuanya. Ucapan lagi dihantarkan, ya. Baiklah. Ya, ucapan yang sama ditujukan kepada awangku Rafidi Adi Hamizul bin Pengiran Nasir yang ke-23 tahun, ya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, semoga bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Daripada Pengiran Ikin atau Pengiran Ikin, Pengiran Hafiz, Uncle Haris, Uncle Hirfan dan Uncle Hirfan yang berada di Rancang Perubahan Negara. Teres, ya. Baik, terus lagi. Ya, terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan-ucapan tahniah. Ini pula ditujukan buat Abang Sufian bin Wahab yang menyambut ulang tahunnya hari ini yang ke-53. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan

mendapatkan rezeki semoga bahagia selalu. Ucapan ikhlas dari Sabri Rizal 7383 di rumah kembar Rimba. Beckham, ini pula. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari jadi istimewa ditujukan kepada anak kesayangan dan kepada anak kesayangan kami, Siti Nur Duratul Majidah Bidi Haji Rosli. Semoga sihat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki juga sentiasa dalam rahmat dan reda Allah selalu. Ya, bahagia bersama suami tercinta dan semoga sukses, berjaya cemerlang dalam kehidupannya. Amin. Ucapan dari kami yang menyayangimu, Family 9088, Skibanah Kurnia Jati, Lombak Kiri. Baiklah, ucapan tahniah terakhir diterima Zani Helwa. Selamat hari lahir, happy birthday, ditujukan kepada anak buah Suliman bin Abdul Abdullah yang berada di Kampung Rimba. Dengan iringan doa buatnya, semoga dipanjangkan umur, lagi dirahmati Allah, sentiasa sihat walafiat, ya, bahagia selalu bersama keluarga tersayang, dimudahkan segala urusan-urusan dunia dan urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit serta sentiasa dalam pelindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin, ya, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Nenek Dayang Hajah Dandan yang berada di Kampung Rimba, Asai Pinggiran Haji Maud Ali Safri dan Asai Siti Sarbanun Haji Tarib serta anak-anak yang berada di Tanah Jambu, Sedaman Barat.

Baiklah, terima kasih kepada yang telah menghantarkan ya ucapan-ucapan tahniah. Mudah-mudahan yang ditujukan yang menyambut ulang tahunnya hari ini yang ada mendengarkan Harmoni FM atau gembira ya. Baiklah, jangan lupa selepas berita nanti rakan-rakan tugas akan terus menemani Auda bersama Adi dan Adi hingga pukul 12 tengah hari nanti. Selama 3 jam mereka akan terus menemani Auda juga menerusi sesegar Harmoni. Baik, hari ini Khamis ya, pertemuan kita 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 1 Oktober 2026 Masihi. Dan jangan lupa ikuti nanti temu bual bersama penyanyi Jamilul Hayat dan anak beliau Jamal Hussein pukul 10.30 minit pagi nanti. Baiklah, sampai di sini pertemuan Auda bersama saya Nurida Aniwanti. Ya, semoga bahagia semuanya. Jaga diri, jaga kesihatan dan berwaspada selalu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: akan bertemu dengan Norway. Dalam Liga B Kumpulan 3, Ireland akan berentap dengan Austria. Liga C Kumpulan 3, Kazakhstan berdepan dengan Moldova. Faroe Islands berhadapan Slovakia. Liga D Kumpulan 1, Malta akan melayani kunjungan Gibraltar. Tengah malam ini, dalam Liga D Kumpulan 2, Azerbaijan beraksi dengan Liechtenstein. Akhir sekali, litar antarabangsa Sepang kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang Formula 1 F1 Grand Prix GP Gulf Air Bahrain 2026 hujung minggu ini dengan hampir 100,000 tiket terjual sekaligus mencatat rekod jualan tertinggi dalam sejarah penganjuran perlumbaan di litar berkenaan. Hanya 3,000 tiket masih berbaki membabitkan tempat duduk grandstand dan hill stand yang boleh dibeli secara dalam talian. Bagi memastikan kelancaran perlumbaan, litar antarabangsa Sepang juga bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia bagi memantau kualiti udara susulan keadaan jerebu. Malaysia akan menjadi tuan rumah Gulf Air Bahrain GP dari Jumaat hingga Ahad ini susulan perjanjian antara F1, Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA serta Kerajaan Malaysia dan Bahrain. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nur Hafizah Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi Berita Dunia 10 pagi nanti waktu negara kita Brunei Darussalam.

0: Terima kasih Norida Haniwati kini bersama saya Adin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Selamat pagi kepada pendengar yang kami hormati sekalian. Saya Adi bersama dengan rakan saya Edi. Assalamualaikum Edi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Edi, setelah sekian lama
1: kita berjumpa,
0: kita terpisah. Tapi alhamdulillah kini kembali bersua.
1: Alhamdulillah.
0: Bersama dengan pendengar kita di Harmony FM.
1: Betul.
0: Hari ini Khamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 1 Oktober 2026 Masihi. Jadi bermakna tahun 2026 tinggal 3 bulan saya lagi di.
1: Betul ya. Sekali. Kini 1 Oktober. Pastinya yeah. juga para-para Indung memang berdebar berdebar-debar rasanya sebab peperiksaan PSR, upcoming PSR upcoming yeah. dan juga
0: upcoming naik datang tu.
1: Naik
0: upcoming.
1: Oh ah, terus ya. Ya tah, kalau sama si kalau sama Adi memang dimelayukannya.
0: Jadi peperiksaan O level gitu ya. Ini yeah. adalah musim peperiksaan ini.
1: Betul.
0: Ya. Jadi bukan hanya calon-calon peperiksaan yang akan risau, kan, tapi lebih risau adalah Indong Bapa.
1: Benar, lurus.
0: Indong Bapa yang risau. Jadi semogalah segala usaha, ikhtiar dan apapun yang di

0: usahakan. Akan bukan hasil yang bermanfaat. Ya, insyaAllah. Semogalah anak-anak berjaya dalam bidang akademik dan juga pelbagai bidang kemahiran. Amin. Ataupun pendidikan khas ini. Semogalah akan terus sukses dalam apapun bidang yang diceburi, insyaAllah.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih Auda, dan begitu juga sebagaimana yang dimaklumkan oleh rakan saya tadi Nor. Pukul 10.30 pagi insyaAllah kita ada satu wawancara sekejap saja nanti. Bersama dengan seorang penyanyi veteran.
1: Betul.
0: Pukul 10.30 pagi nanti. Jadi teruslah bersama kami di Harmony FM. Dan di samping itu juga berkongsi info semasa, maklumat semasa di negara kita. Maklumlah hari ini hari Khamis, esok hari Jumaat, banyak aktiviti sudah dirancang ini, ya. Kita yakin.
1: Betul. Terutama sekali malam Jumaat ini, mungkin ada yang mengambil apa, nyorang kesempatan untuk berkumpul bersama dengan ahli keluarga, bertahlil dan juga sebagainya.
0: Ya, betul-betul. Berkumpul bersama keluarga tercinta. Jadi ada yang bertanya siapa artis tetamunya. Saya sebutlah. Nanti insyaAllah 10.30 pagi kita ada tetamu, seorang penyanyi veteran, Jamilul Hayat, dan bersama dengan anaknya Jamak Hussein, Jamilul Hayat.
1: Betul.
0: Jamilul Hayat Haji Mat Ali dan Jamak Hussein bin Jamilul Hayat, anak beranak nanti.
1: Betul.
0: Akan kita akan bertanya khabar. Dikabarkan mereka kebetulan berada di negara ini untuk ziarah keluarga. Jadi kebetulan singgah Kartibi.
1: Iyalah.
0: InsyaAllah kita akan tanya khabar nanti, ya.
1: Betul.
0: Pukul 10.30 pagi nanti. Apa mimpi awak dah semalam? Semoga mimpi yang baik akan bawa berita yang baik juga untuk awak, insyaAllah, ya.
1: InsyaAllah.
0: Semoga lah apa yang kita impikan akan tercapai juga.

0: akhir 1448 1 Oktober 2026. Ada yang berkongsi satu kata-kata yang mungkin boleh kita jadikan renungan, Eddie, ya. Terima kasih. Markus 1619, bersabarlah, penghormatan atau harga diri bukan dilihat dari harga barang atau sesuatu yang berharga, tapi kerendahan diri yang utama. Dan kerana wang boleh dicari, tapi adab serta harga diri yang sukar untuk dicari. Rasa syukur itu mahal dari harta benda yang kita miliki. Ingatlah, jika seseorang bersyukur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan kenikmatan untuknya. Firman daripada Markus 1619. Semoga ialah untuk renungan kita bersama, ya. Kerana mungkin saya pernah terdengar dalam satu majlis ceramah motivasi, ya. Yang menjadi impian adalah material pada zaman sebahagian besar lah, bukan semua, ya. Kan, tetapi kekayaan pada harga dari segi aspek kerohanian, contohnya dari aspek keagamaan, mungkin terlepas pandang, ya. Jadi semogalah kita akan lebih fokus, ada keseimbangan dalam kehidupan kita, terus mengukuhkan kekuatan dari aspek kerohanian, dari aspek agama, di samping akan terus berusaha untuk mencapai kejayaan dalam karier kita di dunia ini, insyaAllah. Jadi di bila kembali bertugas, Edi?
1: Bila kembali bertugas hari Sabtu. Hari Sabtu, Sabtu 26.
0: Sahaja, kemana sahaja, kan?
1: Ada urusan.
0: Makan angin kah?
1: Indah.
0: Bukan makan angin, ha?
1: Indah. Ada urusan persembahan.
0: Ah, persembahan. Apa lagunya?
1: Nyanyi lagu Cina.
0: Tak percaya.
1: Astah.
0: Lagu kampung air pun payah-payahan, ha? Pulau Si Bungur di tengah-tengah pun payah.
1: Itu sudah kubawakan dari itu.
0: Apa lagu Cinanya?
1: Apa namanya tu? Kalau cakap orang putihnya, The Moon Represent My Heart. Itu orang putihnya. Kalau Cinanya, bahasa Cinanya, Ye Liang Dai Piao Wo Ti Xin. Oi, pandai sudah.
0: Lagu lama ke tu?
1: Lama, klasik.
0: Kalau nyorang folk song.
1: Iya.
0: Folk song, lagu asli.
1: Mm-hmm.
0: Jadi inilah persembahan di anulah apa ni orang kata ni di tempat awam lah,
1: ya.
0: Atau tertutup.
1: Tertutup.
0: Alhamdulillah, tanya idea, ya. Kalau ada anu nanti jemputan untuk belajar bahasa anu Mandarin ke?
1: Boleh. Why not?
0: Boleh belajar, ah.
1: Boleh.
0: Apa lagi yang pandai dia? Apa yang kena ajar?
1: Banyak, ah.
0: Kalau sampai pagi, sampai pagi.
1: Belum lagi. Dah sampai.
0: Cuan. Kalau kalau ada lagi bahasa bahasanya, kalau nya saya lapar. Apanya, Dek?
1: Belum sampai.
0: Gimana buku rapat anu ada tu? Penganjur.
1: Kami bercakap menggunakan Google Translate saja.
0: Saya lapar.
1: Cuma mana?
0: Hua e.
1: Benar kata.
0: Kalau Tagalognya Gutom aku. Lapar tu.
1: Oh, Tagalog.
0: Tagalog.
1: Oh.
0: Gutom aku. Lapar aku.
1: Artinya yang sebenarnya kami nyanyi hari itu bukan Edi tu, Adi.
0: Adi. Jangan ingat. Jangan ingat tadi, ya.
1: PM tepi, ya. PM tepi.
0: Alhamdulillah, Edi. Jadi semogalah terus sukses, Edi, ya.
1: Amin, insyaAllah.
0: Solusan nanti lagu apa lagi ni? Bahasa apa lagi, Edi?
1: Banyak lagi sebenarnya.
0: Kalam Arabi?
1: InsyaAllah. Ada sudah. Ada sudah bunyi-bunyinya.
0: Ada sudah bunyi-bunyinya.
1: InsyaAllah.
0: Mudah-mudahan tercapai, Edi.
1: Amin.
0: Okay, waktu sekarang pukul 9.21 minit pagi dalam Sesegar Harmoni.
2: Bahka, order tah. Minum apa? Dira belanja. It's okay, Dira. Air kosong saja. Diet kah? Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
3: Hah? Infused water?
2: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal inda menambah kalori. Tapi ada rasa.
3: Benar juga, ah.
2: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan.

0: Itulah order kalau di kawasan-kawasan yang saya lalui pada pagi tadi di sejak subuh dan juga sekitar Sungai Akar, Tungkuling, di mana gilalun saya tadi ini. Alhamdulillah, keadaan cuaca berkeadaan baik.
1: Betul.
0: Dan kalau saya dapat kongsikan di sini bacaan
1: PSI,
0: PSI, Pelatihan Standard Index yang direkodkan pada pukul 9 pagi tadi. Bagi Brunei Muara 39, tahap baik. Darah Blight 16, tahap baik. Daerah Temburong 32, tahap baik. Dan daerah Tutong 34 juga tahap baik. Jadi kesemuanya pada tahap baik ini ya. Alhamdulillah. Dan memanglah biarpun ada kalanya jerebu agak kita istilahkan sebagai tebal, namun alhamdulillah negara kita hujan turun juga, ada turun di beberapa kawasan ini ya.
1: Betul.
0: Jadi sekaligus meredakan keadaan. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan keadaan ini. Dan namun begitu kita berdoa semoga negeri jiran yang terjejas akan kembali pulih seperti sedia kalanya. Dan insyaallah semoga lah kalau kita lihat dari, sebagai orang awam ini jika hujan turun di kawasan-kawasan berkenaan, insyaallah ia boleh meredakan keadaan ya.
1: Insyaallah.
0: Kita berdoa semoga kebaikan untuk semua negara-negara sahabat kita di rantau sebelah sini.
1: Betul. Jadi pagi-pagi ini selalunya ada yang mengambil apa ni orang masa untuk melakukan

0: dan aktiviti-aktiviti seperti senaman dan juga sebagainya. Jadi sentiasa juga kita ingat mengingati kepada bis kita yang ingin keluar rumah untuk pergi ke hiking, maklumkanlah terlebih dahulu kepada ahli keluarga.
1: Betul. Hanya orang kata ni bedangan.
0: Betul.
1: Bedangan ataupun berpesan-pesan. Ada yang mengirim ide di sini, katanya macam beradik-beradik. DJ Ajadinya macam Adi, Edi macam abang.
0: Iya kah?
1: Syukur terjua tu.
0: Siapa yang Adi?
1: Asal suara dia tu anu bang, warga emas punya suara bang.
0: Aku. Terbalik tu kita.
1: Terima kasih siapa ni. Selamat menyambut hari warga emas hari ini.
0: Betul.
1: DJ, 1 Oktober.
0: Ngam-ngam, benar-benar.
1: Senior citizen.
0: Oh.
1: Senior citizen. Terima kasih. Ini apa ni? Selamat datang Oktober, mutiara kata dan doa. Mutiara kata pelang banyak ni dia.
0: Betul.
1: Apapun kita ni bacakanlah.
0: Silakan.
1: Mudah-mudahan dah panjang ah.
0: Mana?
1: Bulan baru, harapan baru, semangat baru. Amin untuk doa doa tersebut, ya Allah, jadikanlah bulan ini perubahan ke arah yang lebih baik.
0: Amin.
1: Buat kami semua, kurniakan kesihatan, rezeki halal, hati yang tenang dan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Jadikan bulan ini sebagai bulan penuh keberkatan, terus melangkah dengan keyakinan. Jangan lupa bersyukur atas setiap nikmat. Semoga Allah sentiasa bersama kita yang berusaha dan berdoa.
0: Amin.
1: Ikhlas daripada Mimi yang berada di Lumut. Terima kasih.
0: Betul.
1: Kepada yang mengirimkan doa ini.
0: Betul.
1: Dan di samping itu juga apa yang ingin kita maklumkan di sini, bahawa
0: mana?
1: Tentang sambutan Hari Warga Emas hari ini ya. Memanglah warga emas ini orang-orang tani, menggalau orang veteran ini ya.
0: Ya, betul.
1: Orang tetua kita. Ngam-ngam. Jadi pengelingaan, pemulihan terhadap mereka wajar diberikan prioriti, diberikan keutamaan. Apatah lagi yang mungkin dari segi fizikalnya sudah ya usianya lanjut, sukar untuk berjalan lebih pantas, berdiri terlalu lama. Jadi apa yang kalau contohnya di masjid ini ya, orang-orang tua kita ini selalu ada duduk sembahyang di kursi itu. Jadi kita ini berikan keutamaan.
0: Yeah.
1: Berikan keutamaan. Sama juga tempat menunggu, mungkin menunggu perkhidmatan kaunter. Berikan keutamaan untuk duduk orang-orang warga masa ini. Kita ini sebagai orang muda mengalah. Jadi berikan keutamaan kepada orang lebih memerlukan, orang lebih dewasa ya.
0: Betul.
1: Jadi itulah antara adab ataupun yang wajar kita lakukan dalam memastikan kesejahteraan dan keselamatan mereka terjamin.
0: InsyaAllah.
1: Ya, sudah hari ini Khamis, jadi berapa hari bulan ini?
0: 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 1 Oktober 2026 Masihi. Hari pertama kita berada di bulan yang ke-10 di tahun 2026 ini.
1: Kita kembali selepas ini.
2: Sempena program Bermukun Sempurnyo 2026, Harmoni FM akan menyiarkan secara langsung rancangan Bermukun dari RRI Yogyakarta, Republik Indonesia. Ikuti siarannya pada hari Kamis 1 Oktober 2026 pukul 5 petang di Harmoni FM. Dan saksikan peristiman langsung menerusi Artibiko, Golai, orang mengail si ikan basung, dikail dari Laut Muara. Bermukun Sempurnyo sedang berlangsung, satu jiwa, budaya juara, Eba!

0: Ada lagi yang bertanya kabar daripada Pangeran Haja, Pangeran Fatimah. Alhamdulillah kami semuanya baik. Ya, kami semuanya baik alhamdulillah. Jadi itu dari Pangeran Fatimah, cuaca di kampung desa Mendong katanya.
1: Mendong?
0: Begitu juga Ayof di bukit, di mana ni? Bukit apa Ayof?
1: Bukit Sebenging.
0: Sebenging.
1: Ya, yeah, you know Sebenging.
0: Itu Ayof ya. Terima kasih, berbaik terima kasih Ayof ya. Dan itulah ada yang tertawa Edim dengar di lagu Cina.
1: Iya kah?
0: Siapa kena, tu? Azmi di KB.
1: Ada. Mengapa ketawa tu?
0: Tawakannya. Baiklah, terima kasih awak dah bersama Harmonia FM pagi ini.

0: Akan kemana kita tu, ah?
1: Ini nalayakan kami ke sana. Nata ku dohong tu jumpa calaya tu. Boleh tak si awang kali menolong mengisikan borang ku, ni?
0: Boleh, eh? Bah, mari tiap borang tu. Aku mengisikan.
1: Terima kasih, Nay.
2: Sentiasa memulakan pertanyaan dengan tujuan untuk menolong. Ia merupakan sikap sopan santun yang berpribadi mulia, menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat.

Itu sebuah lagu dari penyanyi tempatan kita, Rosman Masri, Menyelam Kasih. Dan kerana cuaca di kampung Bang Dalam, Biong Tutong Panas. Kiriman daripada MHS. Terima kasih MHS ya. Dan ada tepat pukul 10 pagi, berita akan disiarkan. Berita Dunia jam 10.

0: Zayed Al Nahyan melawat Arab Saudi dan bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, serta Menteri Pertahanan negara itu. Ia merupakan lawatan pertama pegawai tinggi UAE ke Arab Saudi sejak tercetusnya ketegangan besar antara kedua kuasa teluk itu tahun lalu. Lawatan merupakan jemputan oleh Menteri Pertahanan Saudi Putra Khalid bin Salman berlaku ketika Riyadh menghadapi tekanan yang semakin meningkat daripada Houthi yang disokong Iran yang selama berminggu-minggu telah melepaskan gelombang peluru berpandu dan drone ke arah negara itu. Arab Saudi telah berusaha untuk mengumpul sokongan antarabangsa bagi menghadapi Houthi tapi masih belum jelas sama ada permintaan itu turut melibatkan UAE. Sheikh Mansour dan Putra Khalid membincangkan topik kepentingan bersama dan cara untuk meningkatkan kerjasama serta koordinasi antara kedua-dua negara. Sektor kesihatan Gaza berada di bawah tekanan kerana kekurangan bahan api dan gangguan terhadap perkhidmatan perubatan mengancam penjagaan penting untuk pesakit. Di Bandar Gaza, Hospital Kanak-kanak Al-Rantisi beroperasi pada kapasiti minimum dengan beberapa jabatan ditutup untuk menjimatkan elektrik bagi rawatan kritikal. Ketua Jabatan Pediatric Hospital setempat berkata pada masa ini mereka tidak dapat mengendalikan semua alat pernafasan atau membuka semula unit rawatan rapi di Hospital Al-Rantisi dengan kaki tangan dan peralatannya. Penjanaan kini menjadi sumber elektrik utama hospital di Gaza. Namun kekurangan diesel, minyak dan alat ganti menyukarkan untuk mengekalkannya beroperasi. Perkara elektrik yang terhad sedang diutamakan untuk jabatan kritikal di hospital dengan peralatan perubatan penting perlu terus beroperasi. Perdana Menteri Sepanyol Tuan Pedro Sanchez dan Presiden Perancis Tuan Emmanuel Macron mengalu-alukan keputusan Britain untuk menyertai semula Kesatuan Eropah EU. Perdana Menteri Britain Andy Burnham menyatakan kemungkinan Britain menyertai semula EU dalam satu temu bual awal Rabu yang digambarkan oleh Tuan Macron sebagai berita baik dan keputusan yang bagus. Bercakap selepas lawatan rasmi pertama Tuan Macron ke Spanyol, Tuan Sanchez menggambarkan negara jiran itu sebagai model Eropah, memandangkan kedua-dua negara sedang bersiap sedia untuk pilihan raya tahun depan dengan sayap kanan dijangka membuat kemajuan ketara. Kedua pemimpin itu juga menyeru agar lebih fleksibiliti dalam mencari sumber tambahan untuk blok tersebut menjelang rundingan bajet EU pada bulan Oktober. Air bah mula surut di beberapa bahagian Bangkok, Thailand, namun ribuan penduduk di pinggir bandar kawasan rendah di ibu negara masih terperangkap, bergelut dengan gangguan teruk pada bekalan elektrik, air bersih dan perkhidmatan penting di kawasan kejiranan yang hanya boleh diakses dengan bot. Menurut Jabatan Pencegahan dan Pengurusan Bencana setempat, banjir besar di seluruh negara melanda 42 wilayah di negara itu antara 16 hingga 28 September, memberi kesan kepada 1.8 juta orang dan mengakibatkan sekurang-kurangnya 8 orang terkorban. Pegawai setempat melaporkan 28 wilayah terutama di bahagian tengah, utara, timur dan timur laut Thailand masih terjejas akibat bencana tersebut. Dengan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 1 petang.

0: NTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
2: Jadi waktu sekarang pukul 10.19 minit pagi, saya ada bersama dengan Edi dalam sesenggara Harmoni Edi dan alhamdulillah Edi, biasanya lazimnya hari Khamis ini orang sudah tidak sabar untuk menuju ke hujung minggu ya. Hari Khamis malam Jumaat, seterusnya Jumaat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu dan hari Ahad berikutnya ya. Dan tentulah mengharapkan waktu berkualiti bersama keluarga tercinta itu sangat penting untuk diluangkan bersama keluarga. Tapi ingatan kita tadi dia untuk ingatan kita bersama ini adalah musim peperiksaan.
3: Betul.
2: O-level sudah bermula.
3: O-level sudah pun bermula dan peperiksaan sekolah rendah juga PSR bakal menyusul. Dan seterusnya banyak lagi
2: menyusul lagi perasaan lain. Itu juga yang dalam pengajian di IPT, Institusi Pengajian Tinggi, sudah banyak mungkin kerja-kerja assignment ataupun essay sudah dibuat ya. Ini berbeza dia di peringkat menengah dengan peringkat IPT ini.
3: Betul.
2: Berbeza sedikit proses program pengajiannya dan ia lebih kepada mengajak untuk lebih kepada pemikiran untuk mencorakkan bidang penulisan dan sebagainya. Jadi apa yang jelasnya berbeza peringkat menengah dengan peringkat tinggi. Jadi kita berdoa ini
3: semoga
2: semoga anak-anak, adik-adik akan terus sukses dalam bidang pengajian masing-masing ya. Dan di samping itu yang penting juga bidang kemahiran. Saya teringat ceramah motivasi Cikgu Leo Sri ya. Belajar-belajar juanya jangan depan depan dia masak.
3: Benar.

0: Bah, jadi tadi perjalanan nilai.
1: Siap je aku dah ni. Berjalan-berjalan juga. Tu pasang klip pinggang. Sekarang apa bedanya kena saman?
0: Allah. Terima kasih mengingatkan.
2: Ingat, jangan lupa untuk menggunakan tali pinggang keselamatan Auda ketika Auda memandu.

0: Ya, alhamdulillah, Hauda, seperti yang kita janjikan, pada pagi ini kita ada satu sesi wawancara istimewa ini.
1: Ya, betul.
0: Tetamu kita, dua tetamu yang kita sangat berbesar hati sebetulnya, betul. Rasa bertuah untuk menerima tetamu dengan kita pada pagi ini, yang kita namakan segmen kita sebagai jejak kenangan di negara Brunei Darussalam.
1: Wah.
0: Jadi kalau

0: Ya, kalau Auda ingat dengan lagu ini ya, terutama dengan kita lah, mm-hmm. Yang Mulia Encik Jamilul Hayat bin Haji Muhammad Ali. Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, dan seterusnya bersama dengan anak-anak andanya itu Yang Mulia
2: Jamak Hussein.
0: Jamak Hussein bin Jamilul Hayat. Assalamualaikum Jamak Hussein.
3: Waalaikumsalam.
0: Lebih mesra dipanggil Hussein.
3: Ya, Hussein.
0: Hussein ya. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan masa. Dan Auda tentu kenal dengan Jamilul Hayat, lebih mesra dengan Jamilul Hayat. Dan kedatangannya ke Brunei adalah sebagai mengimbas kembali kenangan indah membesar di negara ini sekitar tahun 60-an hinggalah awal tahun 70-an.
2: Ya, betul tak ya?
0: Betul, betul. Jadi kita bagi pihak Ketua Harmoni FM rasa sangat berbesar hati di atas kesudian abang sudah hadir pada pagi ini bersama dengan keluarga sebetulnya. Siapa dengan hadir pada kali ini bang?
1: Kami daripada Semenanjung, empat orang.
0: Ya.
1: Saya sendiri Jamilul Hayat bin Haji Muhammad Ali dan ibunya Hussein, itu Siti Hasmah binti Abdul Rahim, dan sebagai selaku juru makeup dan pengurus kami, merangkap pengurus, itu Cik Yusuf.
0: Assalamualaikum Cik Yusuf.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih, selamat datang ya.
1: Anak saya Jamak Hussein, empat orang.
0: Kita ingin dengar suara Jamak Hussein. Hussein, apa khabar Hussein?
3: Alhamdulillah sihat.
0: Walaupun suaranya kecil tapi sudah dipentas berbeza.
5: Sudah buka mulut, masya-Allah.
0: Jadi abang boleh berikan sedikit biodata atau sedikit latar belakang, mungkin ramai pendengar kita yang ingin mengetahui sejarah ringkas Jamilul Hayat di negara Brunei Darussalam. Silakan bang.
1: Saya di tahun 1968. Yeah. Saya bersekolah dengan abang saya, kekanda saya itu Jamal Ubadillah, yang dikenali dengan Jamal Abdillah. Dia dah sekarang beliau pun dapat datuk. Di sekolah

0: Andrew.
1: Oh, di Bandara Serbegawan ya?
0: Bangsa Serbegawan, Andrew. Kemudian kami duduk di flat yang empat tingkat. Di mana lagi flat tu namanya?
1: Di Jalan Tutong.
0: Di flat empat tingkat tu.
1: Oh, yeah. Itu di berdekatan dengan sekolah menengah Arab.
0: Ya. Yeah.
1: Di Jalan Tutong ya.
0: Ya, yeah, Jalan
1: Flat Lumut Lunting ya.
0: Flat Lumut Lunting.
1: Itu tahun 60-an.
0: 60-an.
1: Masih ada flat tu.
0: Masih ada lagi.
1: Masih ada.
0: Yang rumah-rumah kerajaan tu di
1: satu
0: jalan masih ada lagi.
1: Masih ada, alhamdulillah. Jadi membesar di sana.
0: Ya, membesar di sana.
1: Waktu itu ayah anda bertugas di sini.
0: Waktu itu ayah anda bertugas sebagai selaku pengarah agama Jabatan Agama Negeri Negara Brunei Darussalam. Kemudian mengajar Al-Quran di markas sentera di Kuala Belait.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi pada ketika itu abang masih ingat rakan-rakan sekolah? Nama-nama kalau ingat?
0: Yang saya ingat Tuan Haji Effendi sama Haji Hasanan.
1: Haji Hasanan waktu sudah dalam bidang seni suara ya?
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi mungkin kalau abang dapat terangkan sedikit mula mencerbukan diri dalam bidang seni suara ini.
0: Pada dasarnya saya mahu memasuki pertandingan bintang RTM tahun 1979. Ketika itu kakanda saya kata, kau mau isi borang apa itu, kata dia. Borang bintang RTM, aku nak masuk pertandingan nyanyi. Bagi aku dulu, kata dia. Kata apa, kita sebagai adik kena beralah lah. Tak apa, bagi abang. Maka Jamal terpilih sebagai juara bintang RTM pada tahun 1979. Kemudian saya mencuba pada tahun 1986.
1: Tujuh tahun kemudian.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, banyak cerita, banyak liku-liku yang perlu ditempuh kan. Ketika itu arwahnya ayahandanya Cikgu Ali Bangau di sini dikenali, Cikgu Ali Bangau. Baru pulang dari Brunei tanpa kerja, mana menganggur. Mana kehidupan tu tidaklah mengatakan susah, tidak. Tapi kesempitan dari segi keperluan hidup tu berkurangan. Maka biarlah, banyak cerita lah.
1: Jadi begitulah mulanya kerjaya abang dalam bidang seni suara.
0: Mula kerjaya tahun 1985. Memasuki bintang RTM. Ketika itu yang juaranya Ramlah Ram. Saya tidak ada rezeki di situ. Mungkinnya sahabat saya itu Ramlah Ram yang ada rezeki. Tapi selepas 86, istri pertama saya Izni Abdul Ghani dah sampai di sini dulu. Ada dijemput oleh RTB.
1: Program dari Studio 1.
0: Iya,
1: saya masih ingat.
0: Itu dia. Hanya tidak panjang umur, tidak panjang jodoh dengan dia, tidak ada anak. Dan Mak Usain, bondanya Usain, pada 1993 saya berkahwin dengan dia, dapat zuriat 6. Enam orang, lima lelaki, seorang perempuan. Alhamdulillah tu saya masuk ke tentera di dalam bagian kebudayaan tentera darat, bagian kebudayaan di Malaysia bersama dengan orkestra badan kesenian tentera darat.
1: Jadi aktif di sana.
0: Ya, aktif di sana.
1: Jadi bagaimana dengan Husin?
0: Husin ni sebenarnya,
1: adakah ia didorong untuk menjadi penyanyi ataupun memang minat dia?
0: Dasarnya daripada umur, ketika dia umur 10 tahun ya. Satu orang anak yang berumur 10 tahun bisa boleh membawa lagu-lagu penyanyi evergreen seperti Broly Mantika. Ya, itu dia boleh menyanyi dengan baik. Maknanya kita sebagai bapa ataupun sebagai memandu kereta, maknya duduk sebelah masa ngambil dia sekolah. Di balik sekolah, dia menyanyi. Jadi, tidak sakit telinga kita dengar. Dan hati kita kata, oh bagus juga. Tapi kita tidak menggalakkan lagi.
1: Jadi, selepas itu bagaimana? Adakah abang terus memberikan dorongan ataupun?
0: Tidak.
1: Saya, ini terserah pada dia lah?
0: Terserah pada dia, dan kami fokuskan, pastikan dia ini ada asas agamanya.
1: Jadi Husin ini seterusnya bersekolah di sekolah rendah Sungai Rokam. Betul Zain?
2: Ya,
1: betul. Pengajian di Sekolah Menengah Raja Shulan.
2: Ya.
1: Dan menyambut pengajian di Ma'had Tahfiz Ar-Rahman.
0: Ya, ya.
1: Di mana Ma'had Tahfiz tu?
2: Di Perak. Masa saya umur darjah 4 sampai tingkatan 1.
1: Jadi apa pengajian di sana? Hal tatakallam lughat al-Arabi?
2: Nah, ada bahasa Urdu lah.
1: Lah, ada sana bahasa Urdu. Bahasa Arab tak?
2: Bahasa Arab tak.
1: Tak ada ya. Itu lepas itu mengorak langkah dalam bidang seni suara.

0: Lepas tu habis je tahfiz tu, masuk balik sekolah menengah.
1: Masya-Allah.
2: Jadi sebab tahfiz
1: pernah buat pengajian di Ma'had Tahfiz ya. 3 tahun. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi bang, nampaknya ada keseimbangan pada Husain ini ya.
3: Betul. Alhamdulillah bila direnungkan tengok dia ada asas agama.
1: Alhamdulillah, syukur.
3: Saya bersedia untuk melepaskannya.
1: Ya. Jadi kita difahamkan semalam abang berpeluang untuk bertemu dengan sahabat-sahabat lama.
3: Ya.
1: Di negara Brunei Darussalam. Dan selepas ini saya dengar juga ada yang sudah pun nanti.
3: Masya-Allah.
1: Jadi nampaknya ada rezeki ya?
3: Ya.
1: Ada rezeki. Kita difahamkan selepas ziarah keluarga ya.
3: Ya.
1: Jadi siapa antara yang telah abang jumpa semalam?
3: Semalam saya sempat bermalam di rumah adinda saya, iaitu Fadilah Halmi bin Haji Muhammad Ali. Dilahirkan di Brunei. Keadaannya saya tak kenal cerita pun sebab dada saya.
1: Dan seterusnya?
3: Ya, paralyzed paruh badan.
1: Ya.
3: Saya marah kat dia kenapa tak beritahu keadaan kamu ini.
1: Mana
3: alhamdulillah hajat saya untuk menziarahi dia itu dasar yang pertama ya. Niat saya. Alhamdulillah terlaksana. Kemudian saya menyusul ke Brunei Darussalam. Alhamdulillah pun saya sangat teruja dan terharu dengan sambutan
1: semua. Bagaimana yang kita dengar ni ke Masjid Omar Ibn Saifuddin.
3: Ya. Allahumma.
1: Pernah ke sana dulu ya waktu
3: masa kecil-kecil. Ada pertandingan Al-Quran, ayah selaku jadi juri hakim. Kami bermain-main tu dengan Jamal tu, lari-lari di
1: Masjid Meralik.
3: Ya.
1: Masya-Allah. Ini satu kenangan yang indah.
3: Ya,
1: jadi Husain melihatlah taman permainan ayah anda dulu ya. Husain juga ke masjid semalam, Masjid Marali.
0: Ya, saya pun.
1: Alhamdulillah. Jadi ramailah yang berjumpa Husain ya.
3: Allahu Akbar.
1: Jadi Husain nampaknya rezeki alhamdulillah memihak kepada Husain. Tentulah harapan ibu bapa begitu tinggi pada Husain ya. Jadi apa harapan Husain dalam bidang ini Husain?
0: Saya ingin mengembirakan orang saja.
1: Ya. Dan setakat ini selepas kita difahamkan Husain aktif dalam bidang nyanyian dalam program reality TV ya di Malaysia AD ya. Adakah sudah lagu rakaman sendiri Husain?
0: Alhamdulillah sekarang saya ada single lah.
1: Apa baru, sudah disiarkan ya?
0: Sudah.
1: Tapi harmoni tidak dapat ya. Penuhan terdapat noha.
2: Terdapat.
1: Sebab bang di sini ya lagu-lagu kita lagu-lagu Malar Segar.
3: Yeah.
1: Lagu evergreen. Yeah. Jadi kalau kebetulan lagu abang Gelora Cintaku kita tak ada dalam simpanan, abang boleh sampaikan sendiri lagu ni.
3: Boleh insyaallah.
1: Cuba bang, dengar bang.
3: Masyaallah, bismillah. Pelabuhan di laut sepi.
1: Okay, bang. Cukup, bang.
3: Okay.
1: Itu jadi saya rakan pendengar kita ini ya rindu dengan suara ini secara langsung.
2: Betul.
1: Jadi bang, kebanyakan lagu-lagu abang dulu tu Bintar Tim tahun 85. Selepas itu ada album, 3 album.
3: Yes.
1: Siapa antara penerbit?
3: Keseluruhan 3 album penerbitnya Dato' M. Nasir.
1: Oh, M. Nasir. Yang pernah bekerjasama dengan abang pada ketika itu ya. Jadi apa yang antara poin-poin menarik pada pagi ini, membesar di Negara Darussalam, tinggal di flat Lumut Lumting, taman kawasan permainan dulu di Masjid Umar Ali, dan rakan-rakan di sekolah St. Andrews, hujung tahun 60-an dan awal tahun 70-an. Jadi alhamdulillah mungkin ada pendengar yang teringat dengan Jamil Hayat, kenangan-kenangan dulu, dan begitu juga anak andanya Husain Jamilul.
3: Jamak Husain.
1: Jamak Husain. Maafkan saya. Edi anda mengingati tadi Edi. Jamak Husain yang kini aktif dalam bidang seni suara. Dan alhamdulillah semogalah pertemuan jejak kenangan di negara Brunei Darussalam akan mengembalikan nostalgia pada ketika dulu, dan semoga yang telah pergi dirahmati Allah juga bang. Dan semoga jasa-jasanya dalam bidang pendidikan agama di negara ini akan menjadi satu yang kita anggap sebagai rahmat bagi rohnya insyaallah. Amin rabbal alamin. Jadi kita bagi pihak penerbit mengucapkan terima kasih. Sebelum itu bang. Tahun 88 abang datang ke RTB ya?
3: Ya ada.
1: Tapi bangunan lama di Ibu Negara. Ada nampak semalam dekat dengan saya tak?
3: Ada dia tapi saya tak ada simpan dalam koleksi gambarnya.
1: Tahun 88 program dari Studio 1 dari television.
3: Masih malamnya ada konsert saya, konsert Jamil Hayat lah gitu.
1: Waktu tu.
3: Masya-Allah.
1: Itu RTB bangunan lama.
3: Iya.
1: Jadi kini

0: Apa aktiviti abang?
1: Maksudnya macam mana je?
0: Apa aktiviti sekarang?
1: Aktiviti saya sekarang
0: menguruskan anak? Mengiring ya?
1: Mengiring dia, mana yang perlu. Sebab kita pun dah termasuk golongan warga emas kan. Jangan dipaksa nanti naik kita.
0: Jadi Hussein, selepas ini Hussein, bagaimana perkembangan Hussein? Adakah berhasrat untuk merakamkan kembali lagu-lagu ayah anda, Hussein? Memang banyak popular. Ada Mat Burger, lagu Mat Burger tu.
1: Ya, tadi.
0: Siapa mencipta tu, bang?
1: Siso.
0: Oh, Siso.
1: Ya, Siso.
0: Syed Indra, ha?
1: Ya.
0: Syed Indra, Syed Obat. Ya. Jadi, Hussein, adakah rancangan untuk
2: memperbaharui,
0: memberikan nafas baru untuk lagu-lagu berkenaan?
3: Memang ada lah. Dan saya pun dah bincang dengan Abah semua. Memang saya nak memodernkan balik lah lagu-lagu lama dia.
0: Jadi, kalau dulu syarikat rekamannya siapa?
1: ASP Record.
0: ASP, ya. Jadi terima kasih di atas kesedihan hadir pada pagi ini kepada tamu dengan kita. Edi, ada bertanya Edi? Abang, ini kita perkenalkan DJ Edi.
1: Ya, apa khabar Edi?
2: Sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sihat, dia adalah merupakan rakan kita. Orang kelainan upaya penglihatan.
1: Masya.
0: Ini memang rakan kita yang bersuara merdu.
2: Baik.
0: Cuba Edi, satu lagu Edi.
1: Masya.
2: Suruh siapa yang sambung? Hussein
0: cuba.
2: Kah?
0: Cuba.
2: Hussein lah.
0: Maaf, cuba lah.
2: Hussein.
4: Telah lama ku akur dengan kehendakmu.
2: Sambung.
4: Mengapa, mengapa sekarang dia pula yang engkau sanjung?
5: Kena dia, kena dia, oh oh, kena dia, kita terpisah.
0: Aduh, itu lagu angkat.
1: Uncle. Akakan dulu je.
0: Baiklah, kita bagi pihak Ketua Rancangan Radio, Ketua Harmony FM dan juga penolong Ketua Penerbit Rancangan pada pagi ini, Puan Nuha. Kami ucapkan terima kasih kepada Encik Jamilul Hayat bin Haji Umar Ali ataupun lebih mesra Jamilul Hayat, lebih popular sebagai Jamilul Hayat dan juga Jamak Hussein yang anda yang hadir pada pagi ini untuk bersama kita. Selepas perjalanan jauh Encik Yus ya, dari Sabah ke Brunei, selepas Brunei kembali ke Labuan, selepas tu baru kembali ke Semenanjung. Kita doakan perjalanan yang selamat dan sempurna semuanya.
1: Amin.
0: Semoga sihat afiat dan semoga dalam keberkatan. Bang, sihat bang?
1: Ya,
0: semoga bang sihat. InsyaAllah.
2: Kita jumpa lagi ya.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Mudah-mudahan jumpa lagi. Ada kata-kata sedikit bang untuk pendengar kita di Harmony FM?
1: Kata-kata ini memang tidak selayak bagi saya.
0: Silakan, Mak.
1: Siapalah saya kata, tapi ialah sebagai peringatan dan sebagai pegangan kepada saudara-saudara di bumi yang damai dan tenang ini, iaitu Brunei Darussalam. Pastikan membawa agama di dalam kehidupan, sebab dalam kehidupan kita kejayaan hanya ada di dalam agama, insyaAllah.
0: Ya, insyaAllah. Jadi ini itulah ini tetamu dengan kita. Kita rasa bertuah pada pagi ini ya.
2: Betul.
0: Biarpun mohon maaf ada sedikit terlambat untuk kita ke udara, akan tetapi apa yang jelas kita sangat gembira dapat meraihkan tetamu kita pada pagi ini yang sekaligus mengembalikan nostalgia pada tahun-tahun 60-an, 70-an, bahkan 80-an sepanjang membesar di negara Brunei Darussalam. Terima kasih bang. Salam untuk keluarga semuanya dan begitu juga Jamak Hussein. Semoga sukses Jamak Hussein ya. Semoga akan terus sukses dan kita yakin di Brunei ramai peminat Hussein.
2: Betul. Saya sendiri pun memilih.
0: Itulah yang kita rasa sangat berterima kasih pada pagi ini. Jadi itulah yang sempat kita bawakan pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dan terima kasih kepada pendengar kita yang sebetulnya banyak juga mengirimkan WhatsApp ini ya. Terima kasih, berbanyak terima kasih. Ini Muhammad Syafif Lutfi, ada juga pendengar kita AD yang mengirimkan, bukan seorang AD ya, banyak AD yang mengirimkan pada pagi ini. Baiklah, terima kasih. Sampai kita akan kembali selepas ini.
1: InsyaAllah.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, sudah saya bacakan info cuaca. Kemudian ada cikgu siapa dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia, assalamualaikum dan waalaikumsalam. Selamat pagi selamat pagi Jumaat Al-Mubarak. Dan alhamdulillah cuaca baik-baik sahaja di perpindahan lambatkan dan pada Haji Nuri Haji Abdul Rahman masa ni tengah santai mendengarkan Harmony FM, teman kita berteman sambil menikmati sarapan pagi. Dan terima kasih DJ Senyum dan saya selalu di pagi Jumaat Al-Mubarak yang dingin, indah dingin lagi menyegarkan. Hai pemenyapa kita, assalamualaikum warahmatullahi. Semoga kita semua sehat walafiat, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Cuaca di kawasan Gadang masa ini alhamdulillah baik-baik sahaja. Dan ada pantun di sini saya bacakan ya. Pohon meranti daunnya lebat, pohonnya pula tidak berduri. Kalau kita mencari sahabat, carilah sahabat yang baik hati. Terima kasih DJ, tetap ceria, tetap semangat. Ini daripada Hai. Terima kasih Hai. Ucapan berikutnya lagi, assalamualaikum DJ, selamat pagi, salam Jumaat. Dan ini Sana Hilwah, selamat hari kelahiran buat sahabat Nur Rosina Rosili Rosilina. Ini selamat hari jadi buat Rosie.

Lina binti Ismail yang menyambut hari jadinya pada hari ini 2 Oktober 2026 walaupun di mana dirinya berada. Didoakan semoga diperkenankan doa pada bagi yang bagi kelahirannya pada hari ini. Doakan semoga dipanjangkan umur, lagi diberkati, limpahkan kepada rezeki yang luas lagi halal. Semoga Allah gunakan nikmat, kesihatan dan kejayaan, kebahagiaan dunia akhirat, dan setiap selam ini dengan rahmat Allah je. Amin rabbal alamin. Terima kasih kerana menjadi sahabat yang baik. Ini kelas kepada sahabat karibmu Rahimah A. Rahman yang berada di kampung perpindahan Lambak Kanan. Ini ucapan buat Zaliza yang berada di Telisai. Semoga panjang umur, sehat badan dan berbahagia sampai keluarga. Daripada Rizal 26773 yang berada di Lambak Kiri. Lagi ucapan berikutnya, Sanahillah Happy Birthday, selamat hari jadi yang kedua tahun buat Farish Nawal bin Muhammad Najib yang berada di Junjungan. Didoakan semoga menjadi anak yang soleh, baik hati, ceria dan sentiasa disayangi oleh semua orang di sekeliling. 2 tahun hadir rumah dalam keluarga telah membawa banyak kebahagiaan, gelak ketawa dan kenangan lebih indah yang tidak ternilai. Semoga Allah sentiasa melindungimu, memberikan kesihatan yang baik, umur yang panjang, rezeki luas serta kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Semoga setiap langkah yang diambil dipermudahkan dan menjadi anak yang membanggakan serta penyejuk hati buat Mama, Baba dan seluruh keluarga. Tak ada pantun di sini. Santai-santai duduk berayun sambil kita sarapan. Sana Helwah cucu anak menakan kedua tahun. Semoga hari-hari sentiasa dihiasi dengan senyuman. Daripada Nini Bungsu, Khalid bin Ajdaulah serta keluarga besar Kampung Junjungan serta RPN Rimba dan Perumahan Lambak Kanan. Wadi pun menyapa kita di sini. Selamat pagi Jumaat daripada Berkah. Selamat bertugas. Semoga kita semua diberikan kesihatan dirahmati Allah. Amin. Amin. Amin. Masa ini katanya selesai bertugas sambil mendengar Harmony FM tetap di hati. Alhamdulillah keadaan cuaca baik-baik saja di kawasan Lapang Terbang Lama Berakas. Terima kasih Wadi. Saya akan bacakan lagi insyaAllah selepas ini.

Bulan-bulan dalam takwim Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam kiraan takwim Hijrah. Rabiul Akhir bererti musim bunga yang terakhir dan dikenali dengan nama Rabiul Tsani yang bererti musim bunga yang kedua. Di dalam bulan ini juga tercatat sejarah penting dalam Islam, yaitu pembentukan kerajaan beraja yang pertama dalam Islam apabila cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa itu berlaku pada tahun ke-41 Hijrah di Kufah. Kejatuhan kerajaan Bani Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan diambil alih oleh kerajaan Bani Abbasiyah.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan aura. Ya, dah saya akan sambung lagi untuk membacakan ucapan dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Selamat pagi. Cuaca pagi ni alhamdulillah baik-baik sahaja di kawasan Kampung Setia daripada Haji Sahri dan isteri tersayang di Kampung Setia B. Semoga katanya didoakan semoga pagi ni, pagi Jumaat ni semua segala urusan dipermudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jinul Hung Hing berkongsi info cuaca daripada kedai Barkas, lambat kanan menuju ke penanjung, alhamdulillah cerah seluas mata memandang on the way menunjukkan ke Raja. Ini ya peminat setia Harmoni. Apapun, semoga selamat sampai ke destinasi.

Yang dituju ya, Gino. Lagi Cikgu Chut menyapa kita. Assalamualaikum, selamat pagi Jumaat dan salam sejahtera. Cuaca di Tutong masa ni alhamdulillah cerah dan tenang. Selamat pagi dan salam sejahtera ucapkan kepada semua pendengar Setia Harmon FM mengenali Cikgu Chut dan kepada semua keluarga sahabat Hana yang disayangi. Semoga kita semua sentiasa semangat dan sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang mendatang. Amin rabbal alamin. Masa ni katanya dalam perjalanan menghantar anak. Dan daripada Cikgu Chut, Iskandar dan juga Adam yang berada di Kerim Tutung. Hassan 214 menyapa kita. Ia katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Info cuaca pagi ni di kawasan STKRJ Lorong 3 Selatan Seri, alhamdulillah ke dalam keadaan baik dan cerah. Lagi daripada Din yang berada di Bukit Lumut, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Kami doakan semoga semua peminat Setia Harmon FM sihat sejahtera, sentiasa dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Cuaca di Sungai Liang Lumut alhamdulillah cerah, sedikit berawan. Sedang santai mendengarkan Harmon FM sambil menikmati kicauan burung-burung di suasana pagi yang segar, dingin dan bermai. Itu dia, teman berteman menjalin kemesraan abadi, harmoni pilihan kami. Terima kasih Din yang berada di Bukit Lumut. Ucapan selamat hari jadi buat Siti Nur Suryani binti Ampuan Haji Muhyiddin yang ke-26 tahun dengan iringan doa semoga sentiasa sihat-sihat selalu, dipermudahkan semua urusan dan doa yang baik-baik untukmu daripada Santin berada di Kampung Menengah Temburung. Lagi Ibrahim Up yang menyapa kita, semoga sentiasa sihat walafiat di pagi yang indah hari Jumaat ni katanya. Semoga semua yang menyambut hari jadi sentiasa sihat juga. Amin ya rabbal alamin. Ucapan berikutnya lagi ni ucapan happy birthday, selamat hari jadi buat Muhammad Adi Zakwan bin Muhammad Ridwan yang ke-14 tahun yang menyambut hari jadinya pada hari ni 2 Oktober. Yang berada di logo, didoakan semoga diberkati, diridai, dirahmati perjalanan dunia dan juga di akhirat, dirahmati dan nikmat kesihatan, kekuatan serta keafiatan untuk melakukan amal ibadah dan membuat kebajikan, dikurniakan umur yang panjang lagi diberkati dan keadaan dan dalam keadaan taat dan beriman dan bertakwa, dan semoga disembuhkan penyakit yang ada dalam jasad dan rohnya serta keluarga, diperluaskan rezeki, dipenuhi segala permohonan, pelihara dengan di bawah perlindungan Allah SWT. Amin wa amin. Ini kelas kepada Sis Jida, sepupu, sepapak serta seluruh seisi keluarga masing-masing yang mengenali dirinya. Ya, saya akan sambung lagi untuk membacakan insyaAllah selepas ini.

0: Darussalam akan mula memasuki fasa peralihan monsun dengan kekerapan kejadian debu petir adalah tinggi berbanding bulan-bulan lain. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurzalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ya, udah, sebelum kita meneruskan rancangan kita pada pagi ini, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan buat Jawiyah binti Husin yang berada di Tawau Sabah, Sulaiman bin Husin yang berada di Punang Lawas, serta kaum keluarga berkenaan di mana saja berada. Isi berita: suami kepada Aminah binti Ahmad, iaitu Salih bin Yusuf, telah kembali ke rahmatullah pada hari ini Jumaat 2 Oktober 2026. Jenazah Alayrham akan disempurnakan pada pagi ini di Masjid Az-Zakirin RPN Meragang dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Alangan Besar, Kampung Tamui. Untuk lebih jelas, disampaikan sekali lagi berita keluarga ini. Berita keluarga ini ditujukan buat Jawiyah binti Husin yang berada di Tawau Sabah, Sulaiman bin Husin yang berada di Punang Lawas, serta kaum keluarga berkenaan di mana saja berada. Isi berita: suami kepada Aminah binti Ahmad, iaitu Salih bin Yusuf, telah kembali ke rahmatullah pada hari ini Jumaat 2 Oktober 2026. Jenazah Alayrham akan disempurnakan pada pagi ini di Masjid Az-Zakirin RPN Meragang dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Alangan Besar, Kampung Tamui.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.